0: Black Bengali Mongka. Kita berhenti pulang. Ya lo, berkali wangunan sesuatu kali hari PRDDD.
1: Mbak Onyon.
0: Kamu lampu si guru silang mengetahui anon silang sedih.